0: menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara. Ya, selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut.
6: Pak, jangan gimana dong.
5: Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau APS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
9: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
10: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan Tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
6: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Halo.
3: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Sebelumnya, Lembaga Seismologi Eropa Mediterania Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Emanuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,

0: kalau sekarang kan covidnya udah banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebinekaan Indonesia.
16: Kita adalah saudara
17: sebangsa dan setanah air.
18: Jaringan Berita Nasional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial.
2: Semuanya.
3: Tapi benar nggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
5: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
6: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
7: Jalan rusak, pelayanan lambat.

0: Kiri Bersama. Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
7: Kok senyum-senyum sendiri?
1: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
7: Emangnya ada apa sih?
1: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
7: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
8: Mutiara Pagi Islam.
9: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
8: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong pada kesempatan pagi hari ini. Dari Sabang Merah, kami kembali menyapa Anda untuk edisi pagi hari ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Pagi ini pendengar, setelah kita mendengarkan satu buah program acara di Warta Pagi di Pro 3 RRI, dan untuk selanjutnya kita dengarkan atau ikuti satu buah program lagi, yaitu di Entikong Pagi, maksudnya di Sanggau Pagi ini di Opini Publik.
1: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Entikong Pagi ini, sesi Opini Publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, selamat pagi untuk Anda semuanya. Topik pagi hari ini di Opini Publik, lahan gambut dan resiko kebakaran. Lahan gambut adalah ekosistem unik yang menyimpan cadangan karbon besar, namun sangat rentan mengalami kekeringan akibat alih fungsi lahan dan pembuatan kanal. Nah, ketika mengering, material organik di dalam tanahnya menjadi sangat mudah terbakar dan memicu api bawah permukaan yang sangat sulit dipadamkan. Nah, pendengar, di mana kebakaran ini tidak hanya melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah raksasa, tetapi juga menimbulkan kabut asap pekat yang mengancam kesehatan masyarakat dan perekonomian secara meluas. Lalu bagaimana pendengar untuk Anda pagi hari ini untuk menanggapi topik pagi hari ini terkait dengan lahan gambut dan resiko kebakaran? Apakah Anda itu sudah merasakan efek karhutla yang sampai hari ini kita rasakan?

dan bagaimana efek yang Anda rasakan sehingga bisa Anda ingin menyampaikan tanggapan Anda di pagi hari ini. Terus, sektor apa saja yang mulai terganggu sekarang karena karhutlah serta kabut asap. Namun seperti yang Anda dengarkan tadi di Warta Pagi, untuk sementara ini udara di Sanggau masih cukup baik. Namun beberapa kedepannya ini juga menjadi pertanyaan dan akan berbahaya sekali bagi kesehatan kalau terus menerus seperti ini. Silakan di 0857-5381-0365. Kemudian di SMS ataupun di WhatsApp kami 0811-5756-5756-494. Kami ulangi lagi 0811-5756-494.

0: Terkait dengan lahan gambut adalah ekosistem unik yang menyimpan cadangan karbon besar, namun sangat rentan mengalami kekeringan akibat alih fungsi lahan dan pembuatan kanal. Nah, ketika mengering, material organik di dalam tanahnya menjadi sangat mudah terbakar dan memicu api bawah permukaan yang sangat sulit dipadamkan, kecuali itu harus dicangkul dan harus dikikis dan sebagainya begitu, sehingga bisa memudahkan untuk menghenti kebakaran tersebut. Kita coba untuk pendapat pertama. Halo, selamat pagi.
1: Karena mereka akan meniru, yang sebelah-sebelah ini pasti aku juga akan meniru. Kok di sana bisa sukses, kenapa kami belum? Apa yang salah dengan kami?
0: Halo.
1: Dan kemudian mereka saling belajar. Inilah yang perlunya.
0: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Oke, okay, baik. Selamat pagi kembali. Baik. Dengan ini ya, Putra Mayau, begitu?
2: Ya.
0: Baik. Putra Mayau, ini bagaimana Anda selaku masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau, tapi di Bonti ya, begitu?
2: Ya.
0: Nah, ini menanggapi lahan gambut dan resiko kebakaran. Nah, kalau menurut Putra Mayau ini, apakah di tempat Putra Mayau ini sudah merasakan efek karhutlahnya begitu? Kemudian
2: sudah.
0: Bagaimana efek yang Putra Mayau rasakan sekarang ini, dan kemudian kalau di sana itu sektor apa saja yang mulai terganggu sekarang karena karhutlah serta kabut asap begitu? Silakan.
2: Terima kasih. Dan terima kasih. Kembali kita semuanya. Kabutlah sudah melanda desa. Ini yang melanda Indonesia dan Kalbar pada khususnya. Sebenarnya kalau kita bisa prihatin, kita sangat prihatin. Tetapi bagaimanapun, ini mungkin hukuman Tuhan kepada kita. Maka dia memberikan kemarau yang cukup panjang. Karena ulah kita sendiri kan. Ini pasti ulah manusia sendiri nih. Karena kita menebang hutan, istilahnya merambah hutan, alisi tadi kan, sehingga ada marau terjadi, memang tidak bisa kita hindari. Ini pertama, panas mendengkang, kata orang tangga itu. Itulah yang pertama. Kedua, pilek-pilek akibatnya kan. Ketiga, batuk-batuk. Keempat, demam-demam. Dan lainnya. Kelimanya, air juga jadi permasalahan, air minum. Karena air minum kurang, pasti menghambat juga. Mandi jarang, menghambat juga. Ini apalagi tambah pagi ini, kayaknya ciuman udara ini masuk rumah. Kayaknya bau asap. Memang ada asap yang bagus kata orang, tapi kalau sudah terlaluan ini tidak akan bagus kan. Tapi kalau sambilan, kalau sekarang bukan hanya gambut di kayaknya tanah-tanah yang tawang kata kita itu kan. Dan darat pun bisa jadi gambut sekarang. Mungkin kalau istilah kita bahasa Indonesia resam kata ya umumnya kan yang canggau itu. Akar resam itu bisa jadi gambut nih Ki. Nah, sepertinya kalau akar resam yang tebal itu kan, jangan sekali disiram pun kayaknya mati. Ditimbul. Ah, ini keponakan saya tadi dipanggil oleh pamannya karena dia kata orang itu ngobat kata bahasa lagi kan, mandu kata bahasa kampung itu. Bukan nggak di sisi ladang, api ini bisa menjalar ke hutan. Tak tadi pagi pamannya manggil, oi api kamu itu kok hidup kembali katanya di ladang kamu. Nah, ini langsung pas dia baru berangkat ke, aku tanya kemana kamu, api kok aku madam api ini, dia bawa solo kok muncul lagi katanya. Mungkin gara-gara gambut apa ya, gambut asam tadi Pak. Nah, karena bisa juga kayaknya akar-akar yang lama tuh bisa juga rendah sekali sih, maka apalagi lahan gambut. Maka di parah lahan gambut tuh biasanya kalau padam 2-3 hari muncul kembali ke depannya tuh. Itu bahaya. Nah, mudah-mudahan kepada masyarakat saya harapkan namanya petani ini tidak bisa kita tinggalkan, apalagi dalam berpindah karena pencarian kita itu kadang tidak berladang, sawah tidak ada kan. Tapi hati-hati dengan api. Jaga, istilah kata orang, kata Pak Paulus tadi, atau orang ketua-ketua Alasangga itu, nicumu yuk montak. Itu berarti bukannya ladang yang dengan terbakar, kita kerjanya harus betul-betul matang. Gitu, bikin cekatnya dalam dalam, kerjanya itu harus teliti, bekerja itu jangan sampai merusak hutan. Itu maksudnya juga termasuk bakar muhyiddin muntah itu. Bukan hanya bakar ladang itu hangus, tidak, semua pekerjaan itu harus ya jangan alang-alang, jangan sampai pikir instan-instan gitu.
0: Tapi di sana Putra Mayo, kalau ya, di tempat Putra Mayo di Bonti ini masyarakat juga sudah membakar ladang begitu.
2: Sudah hampir 70% sudah.
0: Oke, tapi tidak ada yang terbakar melebar begitu ya?
2: Yang terlalu besar sih tidak ada, karena mereka malam-malam pun kalau ada melihat titik api itu berangkat ke situ.
0: Sigap begitu.
2: Nah, termasuk adik-adik saya kemarin juga jam 11 malam mereka rumah kan. Ramai. Padahal sudah mati itu kan, tidak ada lagi. Muncul di batang kayu yang sudah busuk juga. Yeah. Nah, kalau hari cuma 2-3 hari, 4 hari, kan tak mau. Ini kan ada mungkin 1 bulan lebih, ini tak kena hujan. Sangat jadi itu perlulah kita masyarakat ini berantisipasi, jaga-jagalah. Tentu tidak bisa kita bikin 1-2 hari jadi hutan, tidak. Ini harapan saya, walaupun saya ini tidak bisa lagi untuk beladang apa, tapi saya ingatkan kepada kita semua, jangan merusak hutan terlalu. Kalau untuk ladang oke lah kan. Tapi kalau dibakar tahun ini, tahun depan sudah paling tidak beladang, jadilah pemanasan global. Jadilah penyakit banyak, penyakit ispa, demam, batuk-batuk kayak, ini kadang-kadang batuk bahkan kemarin kayak saya dengar kena pilu, kena pilek tuh.
0: Baik.
2: Kata Allah kemarin juga ada batu kemarin tuh. Orang yang di luar dengan yang di dalam ruangan pun kena. Mudah-mudahan bagi kita tidak kena lah.
0: Amin.
2: Dan untuk saya semua sekali lagi kepada masyarakat tanggal kedua, khususnya yang belum membakar itu hati-hati ya.
0: Siap. Kita
2: tahan dulu, tunggu hari hujan dulu, habis hujan baru bakar. Hujan tidak apa-apa, hujan tidak mungkin lebat kalau hujan. Jangan khawatir, kita serahkan semuanya itu kepada yang kuasa. Kalau dia nyuruh kita makan, pasti makan. Tidak mungkin dia melaporkan kita, yang penting ada jalan lah. Terima kasih saudaraku semuanya. Istilahnya pakai pikiran yang jernih, pikiran yang agak sedikit sabar menghadapi cobaan ini. Amin.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat dan tetap menjaga kesehatan begitu. Dari Putra Mayau sudah menyampaikan begitu. Di sana juga sudah terjadi juga karutulah karena dampak yang di daerah-daerah yang terbakar begitu ya. Ada yang seperti yang kemarin di Sangkau itu ada titik tertentu itu terbakar, lahan yang terbakar, lahan kosong, dan bekas puntung rokok begitu. Dan bagi yang perokok begitu agar berhati-hati ya, untuk ketika sudah selesai menghisap rokoknya harus dimatikan dengan benar-benar begitu, dengan benar begitu. Masih kami tunggu, silakan. Lahan gambut dan resiko kebakaran. Kalau kita berbicara mengenai terkait dengan lahan gambut adalah ekosistem unik yang menyimpan cadangan karbon besar, namun sangat rentan mengalami kekeringan akibat alih fungsi lahan dan pembuatan kanal. Nah, ketika mengering, material organik di dalam tanahnya menjadi sangat mudah terbakar dan memicu api bawah permukaan yang sangat sulit dipadamkan. Nah, kebakaran ini tidak hanya melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah raksasa, tetapi juga ini menimbulkan kabut asap pekat yang mengancam kesehatan masyarakat dan perekonomian secara luas. Dan perlu juga Anda ketahui, karena kalau di Sangkau ini khususnya, kualitas udara di Kabupaten Sangkau ini seperti Anda dengarkan di Warta Pagi tadi, masih berada dalam kondisi terkendali. Ini berdasarkan hasil pemantauan indeks standar pencemar udara atau ISPU kalau saya tidak salah. Ya, itulah dia. Dan meski parameter PM2.5 tercatat pada level sedang, kondisi tersebut menunjukkan udara di Sangkau masih aman untuk sebagian besar aktivitas masyarakat dengan tetap mengedepankan kewaspadaan. Artinya masih aman, tapi beberapa hari ke depannya ini tidak akan seperti ini lagi. Pasti akan ada perubahan dan tentu ada peningkatan seperti itu. Artinya itu juga menjadi catatan bagi kita agar kalau melakukan hal-hal kegiatan di luar sana, kalau tidak seberapa penting, ya harus di stop dulu begitu, atau dihentikan atau ditunda maksudnya, sehingga menunggu suasana atau cuaca ini sudah baik begitu, barulah kita doakan bersama-sama begitu ya, ada turun hujan sehingga bisa untuk menghilang sedikit demi sedikit asap ya yang ada di tempat Anda begitu. Nah, apakah Anda sudah merasakan efek karhutlah begitu di daerah Anda itu? Nah, seperti yang disampaikan dari Putra Mayau tadi, memang sudah dirasakan karena sudah 70% masyarakat di sana sudah membakar ladang begitu. Dan kemudian bagaimana efek yang Anda rasakan? Silakan disampaikan. Kemudian sektor apa saja yang mulai terganggu sekarang karena karhutlah serta kabut asap? Nah, apa yang menjadi kendala begitu ya, terganggu sekarang karena karhutlah serta kabut asap? Masih kami tunggu, silakan di 08115756494 itu di SMS ataupun di WhatsApp kami, WhatsApp. Dan di layanan telepon kami 08575381-0365. Kami juga masih menunggu untuk Anda menyampaikan terkait apa yang menjadi penyampaian Anda pada kesempatan saat ini. Masih ditunggu begitu untuk Anda yang ada di Kabupaten Sangkau ini di 08575381-0365. Silakan disampaikan begitu, seperti yang disampaikan dari Putra Mayau tadi begitu ya. Baik, masih di tunggu karena saat ini juga sudah menunjukkan pukul 7:55, kurang lebih 3 menit lagi waktu standar begitu di opini publik. Masih kami tunggu, silakan di 08115756494 itu di SMS ataupun di WhatsApp kami. Kemudian di layanan telepon di 08575381-0363. Dan nanti Anda juga bisa menyampaikan ataupun bertanya langsung di Sangkau Menyapa nantinya pukul 8 hingga pukul 9 nanti dengan tema yang sama seperti itu, yaitu lahan gambut dan resiko kebakaran. Nanti kita dengarkan bincang-bincang kami dengan dua narasumber pukul 8 hingga pukul 9 nanti. Ada Pak Tri Wanda, ini Sekretaris Kecamatan Tayan Hilir, dan yang tidak asing lagi dengan Pak Christian Hendro, lokasi pencegahan bencana BPBD Kabupaten Sanggau ini. Masih kami tunggu untuk Anda menyampaikan tanggapan Anda di 0811575694. Kemudian di layanan telepon kami 0857. Kemudian 5381-0365. Silakan untuk menyampaikan begitu ya, terkait apa yang menjadi permasalahan di tempat Anda, seperti yang Anda dengarkan tadi yang disampaikan Putra Mayau. Ya, Putra Mayau tadi sudah menyampaikan. Masih ditunggu pada saat ini. Kalau tidak ada, nampaknya kami cukupkan di sini untuk opini publik. Dan sudah kita dengarkan tadi, terima kasih juga untuk Putra Maya yang sudah menyampaikan. Dan nanti kami juga masih menunggu untuk Anda menyampaikan atau menanggapi ya bincang-bincang kami dengan dua narasumber nantinya. Tapi tetap bersama kami, pendengar. Jumpa lagi di lain kesempatan, dan nanti kita akan kembali setelah yang satu ini.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
7: Ada info heboh di grup WA.
6: Jalan keluar.
7: Viral juga di media sosial.
6: Semuanya.
7: Tapi benar nggak sih?
8: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
9: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.
10: Kok senyum-senyum sendiri?
11: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
10: Emangnya ada apa sih?
11: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
10: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
12: Pro 1 RRI Sanggau, kanal

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tengkidot gak radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
18: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
19: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
2: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
18: Dengarkan Halo RRI
19: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
2: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
14: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
18: Saatnya Anda ikuti Entikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.
12: Baik, terima kasih, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Demikian tadi baru saja kita mendengarkan di Opini Publik dengan satu buah tema, lahan gambut dan resiko kebakaran. Dan ini menjadi satu pembahasan di pagi hari ini dengan dua narasumber kami. Nanti kita akan dengarkan melalui via Zoom begitu pada kesempatan saat ini. Ada Pak Christian Hendro, ini Kasih Pencegahan Bencana BPBD Sanggau yang tidak asing begitu. Selamat pagi Pak Hendro.
8: Selamat pagi Pak Jeki, apa kabar?
12: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi kembali juga. Pagi. Kabar baik, sehat nih Pak.
8: Salam hormat.
12: Oke, baik.
8: Seluruh kru RRI Pro 1 Sanggau.
12: Baik. Baik, terima kasih Pak. Ini kayaknya kesekian kita berjumpa begitu ya, ngobrol begitu di dialog pagi begitu Pak ya.
8: Ya, seperti itu Pak Jeki.
12: Oke, baik. Pak Hendro, ada Pak Triwanda, ini sekretaris Kecamatan Tan Hilir ini. Saya sapa juga ini. Selamat pagi, Pak Tri.
20: Pagi, Jeki.
12: Baik, sehat Pak pagi ini. Salam sehat.
20: Puji Tuhan, sehat. Aman itu.
12: Ah, aman, oke. Okay.
21: Sudah mandi kah?
12: Aduh. Kenapa Pak Hendro ini? Oke, okay. Baik. Okay. Tapi kalau untuk Pak Tri, saya sapa lebih akrabnya itu apa nih, Pak Tri atau Pak Wanda?
20: Wanda.
12: Pak Wanda ya. Oke, okay, baik. Baik, terima kasih Pak Wanda. Kalau Pak Christian atau Pak Hendro ini dua-duanya sama begitu, karena sudah terbiasa panggilan begitu ya Pak ya. Oke, okay. Baik. Kita langsung aja. Terlebih dahulu ke Pak Christian ini. Pak Christian, kalau kita melihat ya kasus-kasus yang sekarang ini yang terjadi begitu ya di Kabupaten Sanggau, lahan gambut ini memang merupakan salah satu ekosistem penting yang memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan, dan terjadi kebakaran yang tidak sengaja, disengaja begitu, bahkan entah sengaja atau tidak sengaja, seperti yang kemarin itu terjadi, itu memang menjadi perhatian juga ini. Nah Pak Christian, kalau melihat dari lahan gambut ini, di mana saja lahan gambut di Kabupaten Sanggau dan daerah yang paling rawan begitu Pak? Sanggau ini kan luas begitu, tapi daerah yang paling rawan begitu Pak, itu di mana nih Pak?
21: Jadi kalau berdasarkan dari data dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Sanggau, bahwa untuk wilayah gambut yang ada untuk di Kabupaten Sanggau ini, memang dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau ini, yang lebih banyak ini lahan gambutnya ini ada di 3 kecamatan. Mm-hmm. Yang pertama ya memang Kecamatan Tayan Hilir, itu ada di Desa Subah. Setelah itu juga Desa Sejotang, termasuk juga di daerah desa yang dekat dari jembatan Pak Kasih ini. Saya lupa, Balai Belunga ya kalau tidak salah, ini memang kondisi gambutnya lumayan dalam. Setelah itu untuk di Kecamatan Toba ini ada di Sansat. Setelah itu di Lumut, dan juga ada di Kampung Baru. Dan untuk Kecamatan Balai itu ada di Semoncol. Dan ini juga merupakan kondisi geografis yang sebenarnya untuk Kabupaten Sanggau sendiri, kondisi gambut tidak separah seperti di Kabupaten Ketapang atau Kabupaten Kuburaya, yang mana memang lahan gambut ini pada saat situasi intensitas curah hujan yang sedikit atau kemarau, ini memang punya potensi yang sangat besar sekali untuk bisa mengakibatkan kebakaran lahan. Nah, kebakaran ini sebenarnya kalau kita fokus konsentrasi bagaimana caranya untuk tata kelola air, ini bisa dikendalikan. Tapi kan dalam satu dekade terakhir untuk wilayah Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kubu maupun Kabupaten Ketapang ini, memang lahan gambutnya ini udah tidak bisa lagi dikendalikan secara manual. Memang butuh kerjasama multi pihak. Nah, kita bersyukur di Kabupaten Sanggau sendiri lahan gambutnya tidak terlalu besar berdasarkan dari data kajian dokumen risiko bencana ini. Tetapi ini juga menjadi tugas berat apabila dengan kondisi cuaca yang kering seperti ini, dan penanganannya memang harus lebih ekstra lagi. Nah, memang lahan gambut ini sebagai informasi, dia itu terbakarnya itu di daerah bawah, di permukaan di paling bawah, sehingga tidak kelihatan apinya dan hanya menimbulkan asap aja di permukaan. Nah, kemarin tahun lalu lah ya, sebagai informasi, ini kebakaran di jembatan Pak Kasih itu penanganannya kurang lebih 3-4 hari oleh tim Satgas Karhutla PT Ica, PT Antam, pihak kecamatan, baik itu TNI Polri-nya, dari BPBD, Manggala, dan KPH. Oleh sebab itu memang antisipasinya jangan sampai kejadiannya berulang di tahun ini. Tetapi sebagai catatan bahwa satu minggu yang lalu kurang lebihnya hampir 14 hektar lahan di daerah Subah, tepatnya di tikungan S di Pak Kimleng itu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang penanganannya hampir 6 hari oleh pihak kecamatan Tayan Hilir bekerja sama dengan TNI Polri dan dari beberapa perusahaan yang ada memiliki satgas penanganan karhutla ini berjibaku untuk memadamkan api ini, termasuk teman-teman dari Manggala Agni, KPH, ya, dan pihak kecamatan yang langsung dipimpin oleh beliaunya ini, Pak Dira ini, kemarin ada di TKP, saya lihat laporannya. Dan kami atas nama pemerintah Kabupaten Sanggau melalui BPBD memang untuk tahun ini jujur saja memang terkendala, pertama personil karena memang di dalam kota juga banyak kejadian karhutla, yeah. Setelah itu juga sapras dalam arti kata untuk operasional di sana. Kalau difokuskan di satu titik di daerah Tayan Hilir, maka untuk di dalam kota dan di kecamatan sekitarnya kami tidak bisa membackup seperti itu. Jadi terima kasih banyak kepada pihak Perkopimcam Tayan Hilir, ya, sudah berjibaku kurang lebih 6 hari karena memang terkendala tidak ada sumber air di lokasi tersebut dan lahannya ya memang gambut. Nah, itu seperti kejadian-kejadian beberapa tahun terakhir memang di daerah Subah dan di daerah Tayan Hilir ini memang potensi terjadi kebakaran itu sangat tinggi karena memang lahannya gambut seperti itu.
12: Oke. Okay. Tapi Pak Hendro, kalau untuk dari BPBD Sanggau ini untuk mematakan resiko kebakaran lahan gambut di wilayah Tayan Hilir ini bagaimana BPBD Sanggau ini memastikannya, Pak?
21: Oke, jadi kalau daerah-daerah tersebut sudah mengalami kekeringan, ya kan? Karena memang intensitas curah hujan berdasarkan laporan dasarian 2 dari BMKG yang saya terima kemarin dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 20 ini, intensitas curah hujan untuk wilayah Kabupaten Sanggau di 15 kecamatan ini bisa dikategorikan sangat sedikit, dan punya potensi terjadi kebakaran yang berulang. Nah, bagaimana kondisi area lahan gambut ini? Yang pertama, ya, masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut untuk lebih waspada dan mengantisipasi untuk tidak melakukan, pertama, membuka perkebunan atau ladang, ya, dengan cara membakar ini memang tidak kami sarankan, ya. Kalaupun misalnya itu mereka membuka lahan dengan cara membakar, ini memang harus betul-betul melapor, membuka sekat, setelah itu menyiapkan peralatan mitigasinya. Dan kalau sudah lahan gambutnya ini terlalu dalam, kami menghimbau untuk tidak dilakukan dengan cara membakar karena memang potensinya ini tidak bisa dikendalikan kalau sudah terjadi kebakaran yang sifatnya ini masif seperti itu. Yang kedua, jadi pada musim kemarau ini atau sekarang ini kita memasuki El Nino yang mana intensitas curah hujan sedikit dengan kelembaban yang sangat tinggi, sampai dengan akhir September ini potensi kebakaran di daerah gambut untuk di Kecamatan Tayan Hilir, Balai, dan Toba ini pasti bakalan sering terjadi. Dan harapannya tidak ada sampai menimbulkan korban jiwa. Karena kemarin pada saat kami rakor di provinsi dan dari pihak BNPB itu menyatakan Kepala BPBD Kabupaten Ketapang melaporkan itu ada satu warga yang menerobos masuk di daerah yang terbakar itu meninggal. Nah, untuk Tayan Hilir sendiri ini memang setiap tahun itu pasti akan ada laporan kejadian kebakaran di wilayah gambut, khususnya di daerah Subah maupun yang ada di jembatan Pak Kasih itu di wilayah daerah situ. Memang gambutnya tebal sekali, Pak Jeki.
12: Oke.
21: Ini kami harapkan dari pihak perusahaan juga PT Antam, ICA, dan juga Porkopimcam yang tergabung dalam tim Satgasnya bisa memberikan perhatian khusus lah untuk himbauan-himbauan, antisipasi. Terutama di daerah Jembatan Pakasih ini kan, saya lihat kemarin 2 minggu yang lalu itu udah kering. Ya, antisipasinya untuk masyarakat yang biasanya singgah di jembatan itu untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Ya. Karena beberapa hari ini, termasuk kemarin, itu ada di dalam kota aja ada 4 penanganan.
12: Ya.
21: Itu akibat dari kelalaian atau ulah manusia. Nah. Ada yang membuka lahan tidak terkendali, setelah itu dari puntung rokok. Setelah itu juga adanya membuat seperti api unggun, sehingga ini tidak bisa dikendalikan lagi apinya.
12: Percikan.
21: Akhirnya harus ekstra untuk teman-teman dari BPBD melalui Pusdalop, Manggala Agni, KPH, TNI Polri, seperti itu Bang
12: Sukri. Oke. Baik, terima kasih Pak Hendro. Karena kalau sudah dibuat seperti apa ya, api unggun ini kan biasanya percikan atau ketika dia meledak, biasa kan terdengar ya, itu meledak begitu, itu yang biasanya. Saya pernah melihat dari orang-orang itu membakar ya. Membakarnya itu sekitar 200 meter begitu, tapi yang terbakar tuh di tempat lain begitu. Jadi heran juga sih ngelihatnya. Ini biasa yang terjadi begitu ya Pak ya, yang biasa ditemukan. Baik. Terima kasih Pak Hendro. Pak Hendro, saya ke Pak Wanda. Pak Wanda, saya pengen tahu dari Pak Wanda sendiri ini selaku sekretaris Kecamatan Tanah Hilir. Kalau melihat dari area yang terjadi begitu ya, di mana saja area gambut di Tanah Hilir yang terjadi itu, Pak Wanda?
3: Terima kasih Bang. Jadi area gambut ini yang ada di Kecamatan Tanah Hilir seperti yang Pak Don sampaikan tadi itu salah satu, tiga ada salam juga. Jadi dari desa Pedalang di sekarang dusun biasa yang jembatan itu daerah Subah, tepatnya di jalan Trans Kalimantan di sekitaran Kibulait lah. Kemudian di desa juga ada sedikit, kemudian batas desa Kawat dan Sejang juga ada. Apa kami tahu itu karena semuanya pada periode 26 ini sudah mengalami semua Bang.
12: Oke, tapi sampai sekarang ini sudah berapa kasus yang terjadi di sana Pak?
3: Jadi kasus kebakaran utamanya yang di Lahan itu di Tayan ini sekitar 6 kali.
12: Dan
3: terjadi ya.
12: Itu yang tidak sengaja begitu ya Pak?
3: Iya, sengaja.
12: Baik, tapi penyebab kebakaran lahan gambut di sana itu sebenarnya apa nih Pak? Apakah ada unsur sengaja atau bagaimana ini? Atau masyarakat yang membuang puntung rokok atau gimana?
3: Perhatikan dari kondisi lapangan yang dihadapi itu sengajaan dari masyarakat maupun masyarakat sekitar itu untuk karena memang duganya.
12: Oke, tapi sampai sekarang ini aman begitu ya di sana?
3: Jadi kalau kita akan susah, tapi kita pastikan ini mitigasinya kita aman begitu Bang.
12: Oke.
3: Kalau kita ini aman, namanya tadi kata Pak Hendro kemarau ini sampai akhir September. Potensi itu masih terjadi juga ya. Siap mengamankan semuanya Bang.
12: Baik, oke. Pak Wanda, kalau tadi kita sempat bicara terkait dengan lahan yang terbakar dan faktor penyebabnya begitu, tapi kalau melihat dari seberapa luas begitu Pak wilayah lahan gambut yang terdapat di Kecamatan Tanah Hilir yang terbakar itu Pak?
3: Kita komparasi 100% itu 10% lah dari luas desa yang hilir ini terbakar karena penanganannya ekstra seperti itu, Bang.
12: Baik, berarti dari pemerintah dan masyarakat juga ikut begitu ya, Pak ya?
3: Iya, seperti yang dikaungkan oleh senior saya ini, Pak Christian Gro ini, itu kolaborasi di pihak. Oh, yang sering saya dengar itu benar. Jadi memang semua itu ramai-ramai juga kan.
12: Yeah. Oke. Okay.
3: Jadi kalau dari kecamatan kita kerahkan, tapi kalau ternyata potensinya bisa meluas, kita juga dukungan.
12: Oke, baik. Pak, kalau untuk masyarakat yang di sana itu apa saja sih aktivitas masyarakat yang berlangsung di sekitaran kawasan lahan gambut di sana ini, Pak? Yang pantauan Bapak di sana begitu.
3: Nah, kalau kebetulan di sekitaran lahan itu kan kadang mereka susah kalau untuk mau buka lahannya. Mau ngapain sih mereka? Seperti kejadian yang sudah lalu, yang tahun lalu itu di sekitar jembatan Pak Kasih Tayan itu kita, nah kita disclaimer itu bukan yang lahan, tapi maaf, informasinya ada yang memancing di situ, di sekitar nantinya di situ itu rokok gitu. Jadi kalau untuk wilayah sekitaran lahan itu mereka membuka. Kenapa ini bisa katakan dengan setelah kejadian pasaran itu pun kan mapan. Setelah ada mereka nanam mapan begitu.
12: Hey, baik. Oke. Tapi kalau dari pemerintah kecamatan yang ada di Tayan Hilir ini, Pak, terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut tersebut, bagaimana edukasi pemerintah ini, Pak?
3: Baik, jadi kalau kita nggak bicara edukasi ini kan otomatis kita juga harus memberikan beberapa pemahaman. Karena warga yang ada sekitar lahan, karena tidak jaga barang. Jadi sudah kami lakukan antara lain itu sosialisasi berjenjang risiko terbakarnya lahan gambut, baik itu melalui jalaran ataupun untuk lain yang dapat mengakibatkan kebakaran ini kan, tidak hanya dari jalaran api, juga ada bentuk lain gitu kan. Kemudian kepada masyarakat yang dan di sekitar gambut, kami juga menyampaikan beberapa informasi terkait dengan larangan. Garis besarnya itu adalah tidak boleh, sama sih tidak boleh menggila. Kemudian kami juga mitigasi baik dalam setiap kesempatan bertemu di lapangan maupun media sosial, juga kami pasang himbauan ke di titik berpotensi kebakaran di lahan gambut. Kita berjuang, kita juga pada pemerintah desa untuk dapat turut aktif selalu responsif dan selalu aktif mendeteksi potensi yang akan terjadi di sekitaran wilayah. Nah, tidak juga kami Pak sampaikan ada tim gabungan yang selalu patrolin.
12: Yeah.
3: Jadi kita pernah di sini mau ngecek ya, yang paling kami tekankan jika terjadi kebakaran, jika terjadi kejadian, ini bukan hanya tugas
20: kita saja, tapi ini tugas kita bersama. Nah, mungkin itu, Mak.
12: Oke. Oke, baik. Tapi Pak, kalau untuk masyarakat yang di sana yang mau membakar ladang begitu, itu ada melaporkan atau bagaimana nih ke pemerintah desa atau ke kecamatan begitu, Pak? Atau bagaimana?
20: Baik, jadi kalau di dan saya yakin juga pertama di setiap kecamatan di Kabupaten Sanggau, ya. Ketika masyarakat ingin membakar ladang, masyarakat ini beri laporan terlebih dahulu kepada pemangku kepentingan dalam hal ini, baik itu RT, KAU, kepala desa, Babin Kepolisian, dari TNI, dari kepala desa, menyampaikan kepada camat, begitu mekanisme. Jadi bukan hanya kita terima di atas kertas atau via WA saja, tapi juga kita monitor perkembangannya, apa saja yang sudah dipersiapkan.
12: Oke, berarti artinya sudah disampaikan dan dari masyarakat juga sudah siap juga melaporkan begitu ya Pak ya? Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Wanda. Saya ke Pak Hendro. Pak Hendro. Oke, ya, baik.
4: Pak Yaki.
12: Pak Hendro, kalau ya, untuk melihat kondisi area gambut tersebut di musim kemarau sekarang ini Pak, ini bagaimana melihatnya Pak?
4: Oke, baik Pak Yaki. Sebelum kita lihat kondisinya, ya kita harus samakan persepsi dulu terkait gambut. Nah ini kan
12: berarti ada persepsinya Pak ya?
4: Iya. Jadi kalau kita ketahui sendiri bahwa gambut ini kan akumulasi dari bahan organik nih,
12: yeah,
4: yang udah terjadi sekian lama, sekian tahun yang sangat panjang, sehingga gambut ini ya kan dia ini sebenarnya mengandung banyak air,
12: okay,
4: kan di bawah permukaan ini, dan relatif sulit terbakar pada saat kondisi intensitas curah hujan yang normal atau tinggi. Nah, tapi kebalikannya, kalau sudah mengalami kekeringan, gambut tersebut jadi bahan organik yang sangat mudah terbakar.
12: Kenapa ya, Pak?
4: Seperti, karena memang dari vegetasi dan tumbuh-tumbuhan, akar dan lain sebagainya, kan? Hmm. Nah, ketika dia terjadi kekeringan, nah, karakteristik gambut ini kan dia beda dengan seperti kita bakar lahan yang di permukaan itu begitu apinya membesar langsung padam, hmm, kalau udah jadi abu. Kalau gambut ini seperti minyak dia, lama padamnya ya kan mengeluarkan asap. Nah dan dia di bawah permukaan tanah sehingga ya merambat lah tadi yang seperti Pak Jeki bilang kan, bakarnya di wilayah 200 meter kok terbakarnya di ujung, yeah, gitu. Nah, karena dia tidak terlihat oleh kasat mata, dia di bawah, bisa setengah meter, satu meter, bahkan di bawahnya gitu loh. Dan sulit dipadamkan. Makanya kalau orang menyiram gambut, kadang kan kita lihat, ini kok gak ada api, tapi kok disemprot gitu loh.
12: Masih
4: memang dia harus ke dalam sana tembaknya, seperti itu.
12: Okay.
4: Ya, dan barang ini, seperti hari ini kan,
12: yeah,
4: dia muncul kembali. Contoh di daerah Doku. Ya, Pak Jeki mungkin tahu tadi malam ada kebakaran.
12: Iya, yeah, Pak.
4: Di lingkar ini, ring road. Ini terbakar lagi, Pak.
12: Sekarang ini Pak.
4: Terbakar lagi.
12: Sekarang
4: iya.
12: Ini.
4: Nah, terbakar lagi. Padahal udah dipadamkan pendinginan tadi malam. Nah, seperti itulah lahan gambut. Padahal lahan gambutnya untuk di Kecamatan Kapuas itu tidak terlalu dalam. Palinglah 60 sampai 90 cm. Tidak seperti di Kuburaya yang 2 meteran, Ketapang 3 meter lebih. Apalagi Kapuas Hulu. Makanya Kapuas Hulu itu masuk di dalam kawasan hutan lindung. Itu kalau Kapuas Hulu itu dibuka lahannya dengan cara bakar, Pak. Waduh, ketutup Kalimantan nih, Pak. Seperti itu. Jadi kalau sudah terjadi kebakaran, ya, kita lihatlah hari ini kan. Dengan berapa banyak hotspot, hari ini total hotspot terakumulasi berdasarkan data BRIN ini aja, ini udah 1.700-an per 3 hari ini. Kalau diakumulasi dari total Januari sampai dengan Agustus itu udah 6.600. Itu yang dari rekapan teman-teman di Pusdalop yang di BPBD. Kan? Nah, prinsipnya ya, jadi untuk gambut ini sendiri memang dia pemadamannya harus sampai ke bawah. Cuman kan enggak mungkin kita mau cangkul lahan tersebut. Paling bisa hanya ditembak.
12: Jadi gimana yang caranya, Pak? Enggak
4: lah, sekarang. Ah. Kan ada novel nih. Jadi ditembak seperti itu. Yang jadi kendala adalah kejadian
21: di Subah, kejadian yang kemarin di jembatan Pak Kasih ataupun dalam kota ini sumber air.
6: Okay.
21: Peralatan canggih, tim kerja ada, ya kan? Tapi kalau sumber airnya tidak ada, kemana? Karena aksesnya sulit. Contoh kemarin di Nyandang, mungkin Pak Jeki ada lihat kebakaran di Nyandang.
6: Iya, Pak.
21: Itu dah dibiarkan saja, Pak. Pertama sumber air tidak ada, kedua akses jalan juga tidak mumpuni. Itu jalan setapak, Pak.
6: Itu gimana, awalnya, Pak? Nanti makin merambat.
21: Sehingga terbiarkan saja. Nah, akhirnya kemarin kami koordinasi dengan Pinantara. Pinantara juga bilang itu bukan wilayah konsesi mereka, itu punya warga. Warga pun sudah angkat tangan, artinya yang gotong royong ini udah tidak mampu lagi, udah kewalahan. Buka 2 hektar, yang kena mungkin 6-7 hektar jadinya.
6: Berarti dibiarkan, Pak? Dibiarkan begitu, Pak?
21: Iya. Nah, akhirnya penanganannya besok pagi lagi. Karena begini, Pak, yang paling utama itu dalam penanganan ini, ya petugas harus selamat dulu, Pak. Jangan sampai padamkan api, petugasnya lalu keracunan CO2, Pak, asap. Nah, makanya pesan kami kepada petugas, baik itu dari BPBD, Manggala, KPH, teman-teman dari Forkopimcam, para relawan, pada saat penanganan nih, usahakan pakai masker. Ya, maskernya pun khusus ya untuk penanganan ini, bukan masker yang seperti masker biasa, tapi dia memang masker khusus ya, yang bisa untuk memfilter partikel-partikel debu maupun kandungan-kandungan asap ini untuk tidak langsung terhirup di paru-paru. Ini bahaya, Pak. Ya. Kalau sudah terhirup, terpapar oleh partikel asap, oleh debu-debu ini. Itu yang paling penting prinsipnya. Dan jangan memaksakan tenaga. Kalau memang tidak ada air, sudah kita upayakan kemarin di letter S Kimleng itu, kalau tidak ada backup, ya mau gimana lagi? Karena memang sampai saat ini rilis secara resmi yang punya lahan siapa, ada enggak tanggung jawabnya, itu sampai sekarang dari pihak kecamatan juga tidak ada memberitahu, teman-teman KPH Manggala juga tidak bisa rilis gitu.
6: Sampai sekarang ya, Pak?
21: Untuk saat ini sih, untuk yang punya lahan belum kami ketahui. Ya. Tapi, atau mungkin ini menjadi misteri, kita belum tahu nih.
6: Tapi biasa ketahuan nanti udah berapa ya, setahun atau 2 tahun muncul ya, Pak ya, tanaman apa begitu.
21: Mudah-mudahan, Pak. Karena sampai sekarang yang pemilik lahan belum pernah ada konferensi pers. Okay. Itu disengaja dibakar, terbakar karena puntung rokok oleh orang-orang yang melintas di situ, atau karena memang faktor alam, kita belum tahu, Pak. Tapi yang jelas kalau video yang pernah dilihat itu ya lumayan viral, Pak.
6: Iya, betul, ya Pak.
21: Kan? Karena memang dia pertama di tepi jalan, setelah itu juga memang kobaran apinya itu lumayan besar dan viral di mana-mana karena itu jalan provinsi. Sehingga kemarin itu ya lumayan juga ekstra kan, teman-teman yang di daerah Tayan Hilir, baik itu dari Forkopimcamnya maupun KPH, karena kan KPH dan KPH ya khususnya itu ada tuh kantornya di daerah Tayan Hilir itu sebelum Simpang Ampar itu, untuk penanganan seperti itu. Jadi untuk 1,5 bulan ke depan kita akan menjadi terbiasa melihat ada informasi kebakaran, sirene, damkar meraung-raung, KPH dan lain sebagainya. Ya, karena memang cuaca kita termasuk kategori dalam 1 dekade terakhir ini yang paling tinggi, Pak Jeki.
6: Yeah.
21: Panasnya tinggi, ya hati-hati.

0: Begitu.
1: Oke, menarik ini, saya jadi apa ya, tertarik begitu. Pak Wanda, ini gimana nih tanggapannya kalau yang disampaikan dari Pak Hendro tadi ini?
0: Jangan lancar lagi. Jadi untuk informasi kita bersama kan itu memang sampai hari ini belum tahu pemilik lahan.
1: Oke.
0: Jadi sambil gurau-gurau atau bercanda, Pak Kades pulang saja dengan tanah ini pemilik desa Subah pasti datang. Ya, saya bilang kan, nah, makan tidak begitu. Jadi yang di Subah itu kita lebih total-total dari pemadaman sampai ke pendinginan. Kita fokuskan di 3 hari terakhir. Intensitas airnya itu ya kita jadi beruntungnya memang ada korporasi wilayah desa Subah itu yang punya tetap. Jadi hari terakhir saja kami air untuk pematik gambut itu nggak ke pendinginannya kurang lebih 50-60 untuk 3 hari ya. Jadi kalau di total sama hari mungkin ratusan sampai 100.
1: Oke.
0: Okay. Jadi sepakat juga, tapi memang apalagi di jembatan kasih memang kalau ibarat OTG kalau nggak punya kan waktu tapi ada asap gitu heran timbulnya biasanya udah malam.
1: Oh, oke.
0: Okay. Siang begitu kan. Nah, jadi memang intensitas air di lahan gambut saat ini sudah mulai kering.
1: Ya.
0: Jadi memang sangat mudah tersundut api lah istilahnya begitu.
1: Tapi Pak, kalau dibanding tahun lalunya yang kebakaran seperti itu tidak ada atau bagaimana Pak? Kalau dibanding tahun ini?
0: Nah, baik. Jadi memang kalau kita bicara luasan lahan yang terdampak sebenarnya masih bisa kita coba kita kasih mitigasi, hanya saja saya pun heran tiap kejadian di tayang lalu viral ya, saya bilang itu kan tahun lalu viral lagi. Jadi, memang kalau kita bicara luasan lahan ini masih upayakan, kita selalu upayakan yang tidak bisa kita bendung. Kalau udah nyongkrong ini kan sulit gitu bang, jadi viral.
1: Berarti tiap tahun ini viral terus ya Pak ya, tahun hilir ini. Waduh, artinya kalau seperti ini Pak, tentu kedepannya apa yang harus dilakukan dari pemerintah ini Pak, khususnya di kecamatan, pemerintah kecamatan Pak, kalau seperti ini terus.
0: Berarti ini bakal ada sini terus, yang pasti kita minta jadi tidak kita baik itu edukasi persiapan saran prasarana kita juga kita dari semua sektor pemerintah polisi yang tetap kita upayakan jaga bang.
1: Oke, baik. Tapi Pak, untuk yang tahun lalu ada juga sama persis kasus yang memang lahan terbakar, tapi masyarakatnya tidak mau mengaku begitu Pak. Kalau di tahun lalu ada atau bagaimana?
0: Kalau untuk tahun lalu, nah kita bahas yang viral-viral.
1: Ya.
0: Tahun lalu itu yang di punya lahan itu ketahui, tapi saat hari itu juga kejadian memang yang bersangkutan tidak sedang buka lahan itu.
1: Oh gitu.

0: Dan setelah kejadian atau akhirnya down, yang bersangkutan juga tidak melakukan aktivitas lain, misalnya menanam di situ kan, itu tidak ada juga sampai hari ini, Bang.
1: Tapi belum, kalau seperti itu, lahannya sudah kosong, sampai hari ini tidak ada penanaman apa begitu, Pak? Tumbuhan Anda tidak ada hidup di situ atau gimana?
0: Kalau yang di jembatan memang udah jadi lagi nih. Nah, tapi riskan juga, bawahnya memang gampang lagi musim kemarau nih. Jangan atau bisa hidup lagi barang.
1: Tapi memang kalau di sana tuh, Pak, ketersediaan sarana prasarana yang terkait dengan air itu memang tidak ada atau jauh atau bagaimana nih, Pak?
0: Itu contoh saja kejadian Subah kemarin. Itu memang kebetulan depan itu di depan lokasi lahan yang ada ikan sampai satu itu ke air. 3 hari akhir kami sudah bingung mau dapat di mana. Kita dari salah satu korporasi yang di wilayah dan ternyata masuk juga wilayah konsesinya. Jadi di dari PT SJAL kemudian dari PT Perkebunan itu tadi total-total yang saya hitung untuk 3 hari terakhir berair merasakan water tank yang muatan 19 ton 19 selalu tuh setiap hari. Dan kalau sarana kayaan ini kita memiliki beberapa lembaga pada mati begitu. Yeah. Nah, jadi antara lain itu ada RADK Jika, itu yang berada di Desa Kawat. Kemudian di Desa Pulau Tayan itu ada PAT. Kemudian kepolisian sektor Nider juga menyiapkan alatnya masing-masing, Koramil juga di IRG PT Antam, ya. Kemudian dari PT Ica, dan kita beruntungnya KPH Sanggau Barat, Simak dengan kita, isinya, dan yang kemarin saat kejadian dari Manggala dari Sanggau, kemudian di TP3 dan juga serta memang salah dari itu semua fokus itu memang ketahui posisinya itu yang buat jalan utama kan.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Wanda. Saya kembali ke Pak Hendro. Pak Wanda, Pak Hendro, kalau tadi kan sempat dikatakan kalau yang terbakar, yang sulit dibakar kan dibiarkan saja begitu. Terlanjur terjadi kebakaran gambut begitu. Nah, ini bagaimana caranya, Pak, pemadaman yang efektif dan tidak lama begitu?
2: Jadi kalau dikatakan efektif, yang pertama ya memang harus ada sumber air. Ya. Itu yang paling penting, karena bagaimanapun sumber air inilah yang menentukan dia bisa dipadamkan secara maksimal atau tidak. Karena percuma saja punya peralatan, ada sumber daya orangnya, tetapi kalau untuk memadamkannya ini tidak ada air, juga pasti akan tidak efektif. Dan pasti akan meluas api yang di wilayah gambut ini, sehingga memang penting sekali ini restorasi gambut ini tadi, bagaimana daerah-daerah yang punya wilayah gambut ini ya memang harus ada seperti embung untuk menyimpan ataupun untuk mengantisipasi apabila terjadi kebakaran. Tetapi kan yang menjadi kendala ini adalah mau enggak masyarakat ataupun yang pemilik lahan ini membuat seperti embung-embung itu. Kecuali memang di daerah konsesi perusahaan, mereka memang wajib menyediakan embung ini. Nah, untuk kondisi tertentu memang untuk pendinginan ataupun apa isolasi untuk tidak terjadinya kebakaran ini semakin meluas, ya memang diperlukan yang pertama ini pengecekan ulang untuk memastikan bahwa lahan-lahan itu tidak ada lagi yang terbakar atau tidak ada bara yang terbakar. Tetapi kan kita belum bisa mendeteksi sampai ke bawah sana apakah lahan itu sudah mati atau tidak, sudah padam atau tidak. Dengan cuaca yang kering seperti ini, memang potensi gambut ini untuk terbakar ini sangat tinggi sekali. Sedikit saja api, dia seperti sumbu, sumbu ataupun semak-semak. Nah, kalau kita lihat semak-semak yang udah kering itu kan mudah sekali terbakar. Nah, gambut pun seperti itu. Cuman perbedaannya, kalau semak ini di apa di atas permukaan, kalau gambut ini di bawah seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan biasanya kalau kita lihat di wilayah-wilayah gambut yang kering itu ada keluar asap tapi tidak ada apinya. Nah, ini yang agak ekstra. Karena memang memadamkan gambut itu tidak seperti memadamkan api yang orang buka lahan dengan cara membakar, kelihatan dengan yang tidak kelihatan. Jadi prinsipnya memang harus mencegah dulu sebelum terjadinya kebakaran. Nah, untuk mencegah ini, ya kan, memang butuh pemahaman kepada mereka yang tinggal di wilayah-wilayah daerah gambut seperti yang ada di Subah, Semoncol, Lalang, Lumut, ya kan, untuk tidak membuka lahan dengan cara bakar, membuang puntung rokok, menghidupkan api unggun, ya kan. Menghidupkan api unggun ini kan contohnya yang paling simpel nih. Ya, kayak orang itu bikin manggang-manggang untuk petamas itu. Itu buat api unggun sebenarnya. Tidak dimatikan, tidak disiram dengan air. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan ini yang berpotensi terjadi kebakaran. Karena memang api kecil kan jadi kawan. Api besar ini udah nggak bisa lagi di ini dibiarkan. Jadi pesan kami untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau, khususnya yang tinggal di daerah-daerah gambut ya, untuk di wilayah Kecamatan Tayan Hilir, Balai maupun Toba, ya pertama ini ya kami di musim-musim kemarau seperti saat ini, apalagi ini kan kualitas udara kita di Kabupaten Sanggau ini udah kurang sehat. Ya, walaupun masih bisa di...
1: Masih aman begitu, Pak.
2: Ya, masih bisa lah.
1: Tapi 2-3 hari ini, Pak, ini yang bahaya.
2: Orang untuk ininya, untuk menghirupnya, ya, saran. Ya, namanya saran ini kan boleh dipakai ataupun diabaikan. Ya, pertama untuk mereka yang beraktivitas di luar rumah, ya pakai masker.
1: Ya.
2: Lagi kalau untuk daerah-daerah yang udahlah gambut, sering kebakaran, jalannya juga ya punya potensi berdebu gitu kan. Pakai masker. Setelah itu tidak meninggalkan api atau bara. Apalagi ini kan dah musim-musim orang buka ladang nih. Kita mau nyalahkan peladang tidak mungkin juga, Pak Jeki, karena memang aktivitas buka lahan dengan cara dibakar ini kan memang sudah lama sekali. Dulu-dulu juga belum pernah ada kebakaran hutan dan lahan seperti ini kan. Kebakaran hutan dan lahan ini kan setelah 2 dekade atau kurang lebih 20 tahunan inilah yang mulai ada memunculkan kabut asap.
1: Betul.
2: Ya, meningkatkan kewaspadaan, melaporkan kalau memang buka lahan ini, kalau memang tidak mampu lagi ya memang harus lapor ke BPBD, Manggala Agni, KPH dan lain sebagainya. Kalau di kecamatan, ya harapan kami dari Forkopimcamnya menstandbykanlah mobil pemadam ataupun tim satgasnya untuk selalu 24 jam memonitor ataupun mungkin mendapatkan informasi segera ditindaklanjut, karena memang Sanggau ini lumayan luas gitu kan. Dan dukung pantauan hotspot, apalagi wilayah Tayan Hilir ini kan banyak konsesi perusahaan yang bisa saja mereka ini punya lahan dan itu lahan mereka, sehingga itu tanggung jawab mereka. Seperti kemarin kan ada bantuan ya Pak Wanda dari pihak perusahaan yang ada di wilayah Subah ini, tapi perusahaan itu berdomisilinya atau HGU-nya itu di Kabupaten Landak, tapi juga masih wilayah mereka kemarin ini, bantuan air. Karena memang untuk gambut sendiri, Pak Jeki dan para pendengar RRI ini, gambut ini sebuah dilema untuk penanganannya. Tidak segampang yang kita pikirkan. Makanya kayak pemerintah kota Kuburaya itu, mereka konsentrasinya ini penanganan kebakaran hutan dan lahan di daerah area Supadio. Jangan sampai terjadi cancel penerbangan. Karena wilayah terbakar di daerah Kuburaya, khususnya di daerah Supadio ini masif sekali untuk saat ini. Dan akses air agak sulit. Nah, harapannya tidak terjadi delay pesawat ataupun, nah ini kita antisipasi dalam beberapa minggu ini, kalau memang kondisi cuaca semakin buruk, apakah nanti sekolah diliburkan, status tanggap darurat karhutla ini kita naikkan lagi, dengan konsekuensi kalau status tanggap darurat naik berarti kan ada pembiayaan-pembiayaan yang harus disediakan oleh Pemda untuk bagaimana tim bergerak untuk penanganan kabut asap ini.
1: Oke.
2: Dan yang terakhir, tetap jaga keselamatan, kesehatan kita, ya, karena memang dengan situasi El Nino, ya kan, kebakaran hutan dan lahan yang semakin tinggi ini, titik hotspot di mana-mana dengan kabut yang lumayan pekat, pagi hari aja udah terasa kabutnya, untuk tidak melakukan aktivitas yang tidak terlalu urgen. Apalagi nih untuk di wilayah Tayan Hilir, termasuk juga Kecamatan Kapuas, ini kan pasir timbul ya. Nah, pasir timbul ini fenomena yang ya bisa dikatakan
1: setiap tahun.
2: Tapi ini termasuk yang paling lama lah ya,
1: ya
2: pasir timbul ini.
1: Kemarau lama juga.
2: Jangan sampai ini musim kemarau tapi ada korban, ya ibaratnya tenggelam, tidak bisa berenang. Setelah itu ya beraktivitas di tempat terbuka ini kan ya terpapar untuk kabut asap ini sangat besar daripada mereka yang di dalam ruangan. Jadi untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau, khususnya Kapuas dan Tayan Hilir, silahkan menikmati wisata dadakan pasir timbul ini.
1: Betul, Pak.
2: Tapi ya dengan menjaga keselamatan dan tidak memaksakan diri untuk mandi kalau memang situasinya airnya dalam atau tidak bisa berenang, karena nanti repot juga nanti kan orang mau happy-happy lalu kita dapat musibah. Karena kemarin hampir ada satu tuh yang tenggelam, termasuk di Skadau juga. Okay. Ada juga kemarin itu, ya tidak ada sih sampai yang meninggal dunia. Okay. Seperti itu Pak Jeki.
1: Okay, baik, mungkin itu sekalian dengan closingnya Pak ya.
2: Ya.
1: Yeah. Okay. Baik, mungkin dari Pak Wanda, pesan kepada masyarakat, kemudian closing terakhirnya juga bisa disampaikan begitu terkait dengan apa yang kita bahas pada pagi hari ini, Pak. Silakan, Pak.
0: Baik, jadi terima kasih. Jadi kami pemerintah kecamatan, yang mana kita ini kan kadang sering latah nyebutnya pemerintah kecamatan sebelah dengan pemerintah kabupaten, kan? Padahal kita ini kan representasinya dari pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan. Ya. Jadi pada intinya pada kita semua, ketika terjadi kejadian, persiapan itu adalah pertama kali kalau. Jadi kenapa saya menggunakan ini, karena asal ini sebenarnya kan nah, di dari Senin, Selasa, dari hari Senin kemarin kami pakai baju lapangan, so, memang prepare untuk
1: antisipasi Pak ya.
0: Baik, tidak bisa. Ya. Jadi yang harus adalah mental dan kesehatan. Jadi memang itu kalau kita lebih dikurangkan sampai kan gitu bang. Lagi di tengah kondisi kita sekarang, ini serba berhemat memang ya.
1: Yeah.
0: Serba berhemat. Nah tadi sudah dibicarakan juga, karena kita di lapangan ini bang, kita harus siap. Tidak ada lagi kita siap. Makannya gimana, lutingnya apa, operasional seperti apa. Nah, ya, harus siap. Bagaimana caranya kita ke lapangan, lah dalam Tuhan yang menolong kita kan begitu. Memang saran saya ke kawan-kawan di kamar ini buat lagu bang, buat lagu karena biar orang yang itu saja, jadi biar semua tahu ini loh kita lakukan untuk melayani masyarakat. Kemudian pesan kami, semangat, tetap kuat mental, apalagi yang berada di kecamatan ini. Kemarin itu istilahnya sudah sambil diskusi-diskusi sambil ngobrol juga, kibar bendera putih lah. Nah ternyata kita kibar lagi, yang utama kita kibarkan merah putih.
1: Oke.
0: Ini semua kami lakukan hanya untuk satu tujuan, yaitu mitigasi yang tahu bersama kalau hal ini dibiarkan dampaknya akan sangat besar, dampak kesehatan, ekosistem yang rusak, kemudian dampak ekonomi. Ini kebakaran ini bukan juga salah satu pihak, tapi juga bersama, dan kita harus bersama, dan kita juga bersama, mitigasi bersama, padam bersama, atau bersama. Mungkin
1: oke, baik. Terima kasih Pak Wanda. Mungkin pesan saya begitu ya kepada Pak Wanda dan krunya ada di sana, satu saja, yaitu jaga kesehatan Pak. Karena sekarang saya melihat Bapak ini sudah mulai apa ya, pilek begitu.
2: Ya itu ngembun Pak Jeki.
1: Itulah ceritanya Pak. Baik, terima kasih.
2: Banyak ngembun.
1: Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Triwanda, kemudian Pak Christian Hendro, waktu dan kesempatannya untuk bincang-bincang kali ini, dan mudah-mudahan ke depan juga kita bisa lanjut lagi dengan tema yang berbeda, dan tetap semangat dan jaga kesehatan, itu yang paling pastinya. Apapun kegiatannya tapi harus jaga kesehatan begitu. Selamat pagi Pak, salam sehat dan tetap.
2: Terima kasih Pak Jeki.
1: Tetap semangat jadi, begitu Pak.
2: Salam sehat.
1: Baik.
2: Hendro Gang, salam sehat. Selamat pagi, makasih RRI, Pak Wanda.
1: Oke.
2: Sehat selalu, jaga tayan hilir.
1: Baik, demikian pendengar dari pembahasan tersebut yang kita dengarkan tadi. Ini dapat memahami ya bahwa pencegahan kebakaran lahan gambut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petugas, tetapi ini membutuhkan peran serta seluruh masyarakat, itu pasti begitu ya. Karena menjaga lahan gambut tetap basah, tidak membuka ataupun membersihkan lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya karhutlah tersebut. Semoga informasi ini dapat meningkatkan kesadaran kita semua ya bersama untuk menjaga lahan gambut dan lingkungan khususnya di wilayah Kabupaten Sanggau yang cukup besar ini. Saya Jeki mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dari ruang dengar Anda khususnya di program acara Sanggau Menyapa. Pagi hari ini, terima kasih telah menyaksikan ataupun mendengarkan kami. Sampai jumpa pada informasi berikutnya.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
5: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
4: Ini sedotan bambu?
5: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
4: Ngurusin ginian ribet gak sih?
5: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
4: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
5: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
6: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
7: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
6: Mas Gugun.
7: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
6: Iya.
7: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
6: Komentar Anda?
7: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
6: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
7: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. biar tahu rasa dia.
6: Gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
7: Hah, masa sih, Mbak?
8: Oh, no.
6: Jadi?
9: Woi, jemputin dia, woi. Semuanya.
7: Oh, ampun, woi.
6: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
7: Woi, ampun, woi.
10: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
11: Ada info heboh di grup WA.
10: Jalan keluar.
11: Viral juga di media sosial.
10: Semuanya.
11: Tapi benar enggak sih?
12: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
13: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
14: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja di PT Golden Prozen Podindo atau AICE. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turbexhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor Telegram. Sejak tahun 2017 melalui akun Facebook resmi AICE, perusahaan sudah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi aice.co.id ataupun aice.co.id/karir. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
13: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Wah, ditimpukin dia, woy. Ayo, semuanya.
1: Woy, ampun, woy.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woy, ampun, woy.
4: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dialog pagi ya yang kita relay ke Pro 1 RRI Sangkau. Dan pendengar, tentunya untuk saat ini musik dan informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong. @RRI_Sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Terra Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk apapun, siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah ku yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
4: Meski

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan it Gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanalacuo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
2: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
3: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
1: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
4: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
3: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
4: Bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
3: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
4: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
3: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
4: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
3: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
4: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Wah, anaknya sehat ya, Bu. Gemes banget.
2: Hehe, iya nih.
1: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
2: Iya, gimana?
1: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
2: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
1: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
2: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
1: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Barat dan kami cukupkan dulu untuk Lintas Sentikong Pagi edisi hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026. Pendengar, terima kasih atas segala perhatian Anda dan tentunya kami harapkan Anda untuk tetap bersama kami. Dan selanjutnya kita akan relay ke Sanggau ya, dari pukul 10 hingga jelang pukul 24. Dan bagi para pendengar yang mau bergabung ke Sanggau nanti dalam Ragam Budaya, kemudian Prodangdut dan juga di Sapa Malam, silakan bergabung ke nomor HP dan juga nomor WA Sanggau. Dan pendengar, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Demikian tadi beberapa informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda, menemani ruang dengar Anda, khususnya menyapa Pro 1 Sanggau dari Sabang Merah Darah Nanti. Dan pendengar, untuk berikutnya masih kami akan menyajikan berbagai informasi-informasi dan tip yang sudah kami siapkan untuk Anda. Namun masih kita akan dengarkan lagu-lagu juga, karena menurut pantauan kami di luar sana, saat ini udara semakin tidak baik begitu ya. Kabut asap ini semakin agak pekat dibanding 2 atau 3 hari yang lalu, seperti itu. Maka dengan itu harus hati-hati dan jangan mengambil keputusan untuk sering melakukan berbagai aktivitas di luar sana. Dan nanti kita akan dengarkan satu tip yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu, buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
3: Bahaya banget, bahaya banget.
5: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
6: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
5: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
6: Maksudnya gimana?
5: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tahu nggak?
6: Nggak tahu.
5: Faktanya tahu nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
6: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
5: Ah, biar apa?
6: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro 2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026, serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
5: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
4: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawan jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini.
1: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku.
0: Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
2: Busa di kanala
0: Butet, Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Sipatokaan, Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oleh karena itulah kami, wakil pemerintah, berharap
3: keputusan ini. Ada info heboh di grup WA. Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14 dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Baik, Anda masih bersama kami Pendengar Di Mana. Untuk yang berikutnya, tip yang harus diwaspadai saat musim kemarau yang kita rasakan saat ini. Musim kemarau identik dengan cuaca panas, minimnya curah hujan, dan udara yang cenderung lebih kering. Nah, kondisi ini membuat aktivitas sehari-hari tetap harus dilakukan dengan lebih hati-hati karena berbagai resiko dapat meningkat. Nah, oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui hal-hal yang perlu diwaspadai selama musim kemarau, di mana salah satu hal yang utama perlu diperhatikan adalah dehidrasi. Cuaca panas dapat membuat tubuh kehilangan cairan lebih banyak melalui keringat. Nah, untuk mencegahnya, biasakan minum air putih secara cukup dan jangan menunggu hingga merasa sangat haus. Pokoknya ada rasa mau minum, kita harus minum begitu. Nah, selain dehidrasi, paparan sinar matahari dalam waktu lama juga perlu diwaspadai. Nah, terlalu sering berada di bawah terik matahari dapat menyebabkan kulit terbakar dan membuat tubuh lebih cepat lelah. Nah, gunakan pakaian yang nyaman, topi ataupun payung, serta perlindungan kulit saat harus beraktivitas di luar ruangan. Di mana juga kualitas udara juga dapat menurun selama musim kemarau, terutama ketika terjadi peningkatan debu ataupun asap akibat kebakaran lahan. Masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara buruk dan menggunakan masker jika diperlukan. Nah, musim kemarau juga meningkatkan risiko kebakaran yang kita rasakan begitu di daerah ini, dan baik di rumah maupun di lingkungan sekitar, rumput dan daun kering mudah terbakar, sehingga jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah tanpa pengawasan. Pastikan juga kompor, peralatan listrik, dan sumber api lainnya benar-benar aman setelah digunakan.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh,

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tahu bercerita bugu kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja

0: Jadi yuk balap pangan, yuk kenomut, terkidup gue Radio Din. Ngoping, Bodabul, WRRI Sangol, ngan Entikung.
1: Bodabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Bodabul bersama RRI Sangol Entikung, tempatnya cerita santai lintas suku.
3: Tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Mutera Pagi Katolik RRI Entikong.
6: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
5: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk yang berikutnya musim kemarau juga meningkatkan risiko kebakaran baik di rumah maupun di lingkungan sekitar. Rumput dan daun kering sudah terbakar sehingga jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah tanpa pengawasan. Nah, pastikan juga kompor, peralatan listrik dan sumber api lainnya benar-benar aman setelah digunakan. Nah, ketersediaan air memang menjadi hal penting lainnya yang harus diperhatikan. Nah, saat sumber air mulai berkurang, gunakan air secara bijak untuk kebutuhan sehari-hari. Menyimpan persediaan air bersih secukupnya juga dapat membantu menghadapi kondisi kekeringan. Nah, bagi pengendara, debu dan kondisi jalan yang kering juga perlu diwaspadai. Debu yang berterbangan dapat mengganggu jarak pandang, terutama di jalan yang ramai ataupun berdekatan dengan proyek pembangunan. Kurangi kecepatan dan pastikan kendaraan dalam kondisi baik sebelum berpergian. Nah, selain menjaga kesehatan fisik, masyarakat perlu memperhatikan kondisi lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan, terutama bahan yang mudah terbakar. Menjaga kebersihan lingkungan dan tidak melakukan pembakaran terbuka merupakan salah satu upaya penting untuk mengurangi risiko kebakaran. Pada akhirnya, musim kemarau bukan hanya tentang cuaca panas, tetapi juga berbagai risiko yang menyertainya. Nah, dengan menjaga asupan cairan, melindungi diri dari paparan matahari, menjaga kualitas udara, menghemat air, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran, masyarakat dapat menjalani musim kemarau dengan lebih aman dan nyaman. Oke, pendengar, demikian satu buah tip pada kesempatan pagi ini di Sanggau Pagi ini terkait dengan tip yang harus kita waspadai saat musim kemarau yang kita hadapi saat ini. Dan nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti dinamika olahraga. Dan sekaligus nantinya Anda akan ditemani bersama rekan kami di Sanggau Siang nanti, ada Fitri nantinya. Demikian untuk edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Saya Jeki mengucapkan terima kasih beserta kru yang bertugas dan sampai jumpa.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Ayah, ayah.
2: Ya, kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
2: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
3: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
4: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain.

Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi sepak bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo, back asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang back Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu back terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance. Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
2: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
1: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
2: I was quite happy with the way I played.
1: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
2: Now I try to really show my speed tonight.
1: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
2: It's been amazing, so thank you.
1: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner, sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Ipilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang mendukung kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang support.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Ipilauli, Prodi GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bandung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru. Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tampil dominan di nomor individu kampon yang mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim Kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapan yang menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia, di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti. Tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Ros. Indonesia mengungguli PPOLP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non-disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
6: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
7: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
8: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
9: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
10: Banyak lah setas nih, duit angin.
9: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
11: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
12: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
13: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
14: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
15: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
16: Pokoke acara iki cocok go kancane awakmu saben dino ben ra kesepian.
17: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
18: Aih, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
6: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidot gua radio den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entiko.
5: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pro 1 RRI Sanggau, ditemani Sanggau siang ini bersama Fitri dan juga kerabat kerja yang lainnya. Dan di siang hari ini kita akan ajak pendengar untuk mengikuti program-program dan juga di program Pro Dangdut. Nanti kita akan interaksi bersama pendengar di siang hari ini dan juga membacakan berita-berita terupdate khususnya untuk wilayah Sanggau dan juga sekitarnya. Kita update cuaca terlebih dahulu, pendengar. Di siang hari ini, seperti biasa, cuacanya lagi panas. Dan terlihat juga kabut asap yang semakin tebal dan dihimbau juga untuk masyarakat Kota Sanggau untuk keluar berpergian ataupun untuk pendengar yang bekerja di luar ruangan ataupun di lingkungan sekitar kantor, nah harap menggunakan masker ya pendengar, karena memang kabut asapnya ini semakin tebal karena tidak ada hujan ya untuk beberapa minggu ini. Dan pendengar, nanti kita akan update lagi informasi lainnya dan kita akan mendengarkan kumandang azan nanti di Pro 1 RRI Sanggau. Tetap siap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, gedak geduk. Ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan di pukul 11.43 waktu Indonesia Barat, kami akan putarkan kumandang azan dan juga lagu-lagu religi untuk pendengar Pro 1 RRI Sanggau dan untuk wilayah Sanggau dan juga sekitarnya. Tetap siap bersama kami di 97 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
0: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Oke, pendengar, kembali lagi di Pro 1 RRI Sanggau. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk request ragam budaya. Silakan pendengar yang ingin request di telepon dan juga WhatsApp kami di 0811-5756-494 dan juga di telepon kami di 0857-5381-0365. Silakan untuk pendengar yang siang hari ini ingin mendengarkan lagu-lagu daerah dari Dayak, Melayu, dan ragam budaya lainnya, silakan bergabung ditemenin Fitri hari ini. Dan sebelum kita mengangkat telepon dan juga bacain pesan singkat di siang hari ini, kita dengarkan satu buah lagu terlebih dahulu ya untuk pendengar, supaya pendengar udah tahu nih ya, udah berada di day part request ragam budaya. Tetap siap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.

0: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau bareng Fitri di siang hari ini di Request Time Ragam Budaya. Tadi kita udah dengarkan satu buah lagu Dayang Janjola dari Tino Ame. Silakan untuk pendengar yang ingin request lagu di WhatsApp kami di 0811-5756-494 dan juga di layanan telepon kami di 0857-5381-0365. Silakan ya untuk siang hari ini di Request Time Ragam Budaya, silakan request time lagu-lagu daerah. Dan sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita, ya kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Iya, dengan siapa?
1: Mbak Putri sudah lupa mungkin ya.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Bunda Esti dari Beduwei.
0: Oh, Bunda Esti, oke. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya maksudnya baik-baik ya, sehat gitu. Maksudnya tumben ini di Pro 1.
0: Iya.
1: Ya apa-apa, sana sini sama saja ya.
0: Iya. Mau request lagu apa nih Bunda Esti?
1: Mau request lagu.
0: Lagunya apa?
1: Kota Solo.
0: Kota Solo dari siapa?
1: Mus Mulyadi.
0: Oke. Salamnya?
1: Salamnya dirangkul sajalah ya dari Asam Pesen.
0: Oke. Okay.
1: Selamat siang Ragam Budaya. Terima kasih Mbak Fitri, selamat siang.
0: Oke, okay, selamat siang. Oke, baik pendengar, tadi ada Bunda Esti dari Beduwei ya, request lagu Kota Solo dari Mus Mulyadi. Nanti kita akan putarkan ya. Kita sapa kembali pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Ragam Budaya Mbak Fitri.
0: Iya, ini dengan Marcel.
2: Ya, dengan Mbak Marcel ya, beliau.
0: Iya, cuaca gimana di sana?
2: Panas berengkang nih kak.
0: Kebut asap ada nggak terlihat tuh?
2: Asap kuat di sini kak.
0: Aduh, pakai masker ya?
2: Kebetulan lagi nggak pakai masker nih kak.
0: Oke. Nanti kalau pergi-pergi pakai masker ya, karena memang udaranya lagi tidak baik-baik saja.
2: Iya.
0: Oke, lagunya apa, Bang Marcel?
2: Lagunya itu ini ya kak, apa? Apa semangnya ya kak?
0: Apa?
2: Apa semangnya?
0: Macet-macet nih.
2: Lagunya request lagu apa semangnya ya kak?
0: Gimana lagunya apa nih? Lagi macet-macet nih, mungkin sinyal.
2: Halo, halo.
0: Halo.
2: Lagu Apang Semangai ya kak, Apang Semangai.
0: Apang?
2: Apang Semangai, daerah Melawi.
0: Oke.
2: Kita Pino.
0: Oke. Salamnya?
2: Salamnya buat kakak Fitri, semangat beraktivitas kerjanya. Buat Ayah Jamu Sawit, Bang Lanius. Nah itu aja kak, selamat siang kak.
0: Oke. Okay.
2: Prodang itu mbak. Ragam Budaya.
0: Oke, terima kasih. Oke, baik pendengar, tadi ada Bang Marcel ya bergabung bersama kita. Tadi udah request lagu Apang Semangai. Lagu seperti apa ya? Saya juga belum pernah dengar nih ya. Nanti kita akan putarkan lagunya. Dan juga untuk pendengar yang lain, silahkan untuk request lagu di siang hari ini ya. Tadi udah ada dua lagu yang udah kita tampung. Nanti pendengar dan juga teman-teman akan bergabung lagi di sesi kedua ya. Pastikan jangan kelewatan di request time untuk Ragam Budaya. Tetap siap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, pendengar, balik lagi di Pro 1 RRI Sanggau. Tadi kita sudah dengarkan dua buah lagu ya yang sudah direquest dari pendengar kita. Tadi ada lagu Kota Solo dan juga Apang Semangai ya dari Melawi. Ini tadi yang request Marcel di Meliau. Oke, kita sapa kembali pendengar kita di layanan telepon. Halo, selamat siang.
1: Kenal Mbak Fitri.
0: Iya, dengan siapa?
1: Ini dengan Mola di Simpang 4 Kayu Lapis Jalan Sekadau Sintang.
0: Oke, dengan Mola ya?
1: Iya.
0: Iya, di sana cuacanya gimana?
1: Cerah meriah. Berdentang.
0: Cerah meriah ya. Oke, mau request lagu apa nih?
1: Kampung Dakula.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Balai Kerangan.
0: Oke. Salamnya untuk siapa aja?
1: Salamnya dirangkul aja, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Buat Mbak Fitri, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, pendengar, tadi ada Mola ya di Simpang Kayu Lapis request lagu Balai Karangan Kampung Dakula. Oke, silakan pendengar yang lainnya bergabung bersama kami di WhatsApp kami di 0811-5756-494 dan juga di layanan telepon kami di 0857-5381-0365. Mungkin di Sanggau ini cuacanya sama ya, pendengar, karena memang belum turun hujan nih kayaknya beberapa minggu belakangan ini. Tapi stay safe semuanya, jangan lupa pakai masker karena memang kabut asapnya setiap hari ini semakin tebal. Kembali kami menyapa Anda di layanan telepon kami. Oke, sepertinya terputus. Silakan bergabung lagi di 0857-5381-0365. Masih menunggu pendengar hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kembali kami sapa. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, ragam budaya.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Bersama Mbak Elsa dari Suban.
0: Oke, Mbak Elsa, di sana cuacanya seperti apa?
2: Panas luar biasa ini, belum ada turun hujan. Nah, semua pada kekeringan.
0: Tumpit
2: juga ikut kering.
0: Itu ya, jangan ya.
2: Mbak Fitri,
0: baik.
2: Sudah bertemu sama Mbak Fitri lewat udara ya.
0: Iya, baik nih ya.
2: Iya,
0: kita, hari ini kita ketemu rindu.
2: Iya. Request lagi dulu Mbak Fitri.
0: Iya,
2: ya,
0: silakan.
2: Lagunya lagu dari Iyet Bustami ya lah. Ijuk ya.
0: Ijuk?
2: Iya, lagu Melayu.
0: Oke.
2: Oke, salamnya dirangkul aja dari S tanpa Z, tanpa kecuali buat Mbak Fitri, sehat selalu bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati.
0: Okay.
2: Terima kasih Mbak Fitri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ragam budaya.
0: Waalaikumsalam. Oke, pendengar, tadi ada pendengar kita Mbak Elsa ya, cuacanya masih sama, panas katanya ya, masih bedengkang. Tadi ada yang juga bilang panasnya cerah gitu ya, cerah meriah gitu ya. Kayak ulang tahun ya jadinya. Oke, pendengar, silakan bergabung lagi di WhatsApp kami 0811-5756-494 dan juga di layanan telepon kami di 0857-5381-0365 sebelum kita bacain pesan-pesan singkat kita di siang hari ini ya. Masih menyapa Anda di WhatsApp dan juga di telepon kami. Kembali kami menyapa Anda, pendengar. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang ragam budaya Dek Fitri.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dek Fitri biasa, yang dari Subah Samba masuk lagi.
0: Oke.
3: Lagi dah lama di Pro 1, di Pro 2 Sanggau. Cuman ini Pro 2 Sanggau ini streamingnya belum ada ya?
0: Iya, belum ada.
3: Sebenarnya kita sering dengar kok suara David. Jadi pas kadang kalau Pro 1 juga ada suara bocoran tuh di sebelah, jadi kedengaran waktu itu kabar yang lalu itu ya, abang banyak ke penyiarnya waktu itu dengan siapa tuh ya, oh dengan Bung Okrin ya, cuma Dek Fitri yang share sebelah. itulah pintunya ini perluas sanggulnya ada screeningnya gitu. Jadi bisa dengar menjangkau anak-anak muda, sahabat muda yang seperti abang juga, yang lain.
0: Lagunya apa Bang Lanius?
3: Jagat Arya dia pula. Ini penyiar radio dari Didi Kempot.
0: Lagu daerah kah tuh?
3: Loh, kan udah pernah kita berquest dengan De Fitri.
0: Oh iya kah?
3: Itu lagu Jawa itu.
0: Oh gitu.
3: Itu lagu lawas tuh, lagu lawas Kebang Kerangan bahasa Jawa. Oke lah, De Fitri nanti kita gak mau diperondot kalau ada maksudnya ya. Buat De Fitri selalu tetap semangat dan tugasnya. Pokoknya selalu kompak aja lah. Ini juga nih dengan De Fitri. Di sini, hanya sementara De Fitri di Arosera nih? Atau... Ayam nunggu.
0: Iya, hanya sementara.
3: Oh, hanya sementara. Nanti gantian ya. Berlangsung juga dengan itu, Dek Cindy ya.
0: Iya.
3: Oke lah, Dek Fitri. Terima kasih. Selamat siang produk tengah budaya.
0: Oke, selamat siang. Oke, baik. Pendengar tadi ada Puladis dari Subah Sambas bergabung dan juga udah request penyiar radio dari Didi Kempot. Nah, nanti kita akan putarkan juga ya pendengar di Pro 1 RRI Sanggau siang hari ini hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung ya di 0811-5756-494 dan juga di 0857-5381-0365. Dan nanti kita akan kembali lagi di sesi ketiga ngebacain pesan-pesan singkat kita di siang hari ini. Dan setun terus di Pro 1 Sanggau.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajum ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Untuk pendengar ya, silahkan bergabung kembali bersama kita ya di siang hari ini di WhatsApp kami di 0811-575-694 dan juga di layanan telepon 0857-538-10365. Silahkan untuk bergabung di siang hari ini ya. Tapi kita bacakan dulu ya pesan singkat di WhatsApp. Ini dari Biul ya. Selamat siang Kak Fitri, selamat siang kembali. Mau request lagu Air Genting Jangan Putus ya katanya. Salam-salamnya buat Mama Indah, Mama Anjas yang lagi masak nih katanya, Mak Rani, Kak Yuli, buat kakak yang baca terima kasih. Cuaca panas dan banyak debu. Oke. Hari ini memang bukan hari ini aja ya, tapi memang dari beberapa minggu itu udah terlihat kabut-kabut asap ya, banyak debu juga. Dan pengen tahu juga nih ya untuk pendengar yang rumahnya mungkin dekat dengan Sungai Kapuas, apakah di daerah pendengar semua airnya udah surut, bahkan udah timbul pasir ya. Kalau kata orang Sanggau itu namanya air krosik. Nah, udah ke sana belum nih orang-orang Sanggau? Oke, pendengar ya, mungkin satu buah lagu terakhir dari Biul di siang hari ini, karena nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar mengikuti program Warta Siang bersama Pro 1 NTK. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di siang hari ini ya, yang tadi udah bergabung ada Bunda Esti, Marcel, Mola, Mbak Elsa dan juga Lanius, dan ada Biul di standing ya. Terima kasih sudah bergabung dan juga request lagu, dan salam-salam untuk pendengar yang lainnya. Dan pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi di pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jangan sampai kelewatan lagi teman, teman-teman semua ya. Jangan sampai enggak kebagian lagu ya untuk hari ini. Jadi pantengin terus di frekuensi kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan satu buah lagu terakhir untuk pendengar kita di siang hari ini.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Warta siang selengkapnya Selasa.
1: Dari daerah di masa si darurat harus daring, maka kami masih melaksanakan secara luring.
2: Ya, kita berharap dari waktu ke waktu ada perubahan yang signifikan dalam pelayanan. Ya, tetapi kita ambil jalan pintas untuk kita lakukan training.
0: Warta siang selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Fitri. Berita utama, pemerintah Kabupaten Sanggau mempertimbangkan opsi merumahkan para pelajar jika kualitas udara di kabupaten itu semakin memburuk imbas kabut asap. Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengatakan pihaknya masih menunggu arahan pemerintah pusat tentang opsi merumahkan pelajar tersebut. Sejauh ini dikatakan Bupati belum ada arahan agar daerah yang terdampak kabut asap untuk merumahkan pelajar. Bila pemerintah pusat menginstruksikan pemerintah daerah untuk merumahkan pelajar, Bupati Ontot menyampaikan pihaknya akan segera meminta Satuan Pendidikan untuk melakukan penyesuaian pembelajaran untuk tingkat PAUD, TK, SD, dan juga SMP. Sementara itu, Disdikbud Provinsi Kalimantan Barat perintahkan Satuan Pendidikan SMA, SMK, serta SLB se-Kalimantan Barat mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi daring mulai hari ini hingga 14 Agustus mendatang, imbas kabut asap. Meski begitu, di SMA Negeri 1 Sanggau, proses belajar mengajar tetap dilakukan tatap muka di sekolah.
3: SMA Negeri 1 Sanggau tetap memberlakukan belajar di sekolah kendati Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat sudah mengeluarkan surat agar pembelajaran dilaksanakan secara daring imbas kabut asap. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Sanggau, Bernain, mengatakan sekolahnya belum menerapkan pola belajar daring karena masih menyesuaikan dengan kondisi kepekatan kabut asap di Kabupaten Sanggau. Di Sanggau, dikatakannya kabut asap belum terlalu mengkhawatirkan sehingga pembelajaran di sekolah masih memungkinkan. Kendati begitu, dia menambahkan para siswa diminta menggunakan masker saat berangkat selama di sekolah hingga saat kembali lagi ke rumah.
1: Menyesuaikan kondisi dan kebijakan dari daerah, karena kebijakan dari daerah belum ada instruksi darurat harus daring, maka kami masih melaksanakan secara luring. Nah, jadi kami masih tetap berkoordinasi dengan menunggu arahan dari kepala daerah. Soalnya yang SD sama SMP, TK pun belum ada instruksi untuk melaksanakan secara daring. Sedangkan instruksi SMA kan dari provinsi. Memang kondisi udara di Pontianak memang lebih tebal kabutnya. Tapi di daerah ini kan belum darurat.
3: Sementara itu, Disdikbud Provinsi Kalimantan Barat melalui surat nomor 400.3/2675/Dikbud memerintahkan Satuan Pendidikan SMA, SMK, serta SLB Sekalbar mengalihkan pola pembelajaran tatap muka menjadi daring mulai hari ini hingga 14 Agustus mendatang. Penyesuaian pola pembelajaran itu diambil karena pertimbangan penurunan kualitas udara menjadi tidak sehat di sejumlah wilayah yang terdampak kabut asap. Dewi Buyani melaporkan.
0: Berita selanjutnya, kualitas udara di Kabupaten Sanggau pada hari ini berada dalam kategori sedang berdasarkan data indeks standar pencemaran udara dengan parameter PM2,5 tercatat pada angka 55. Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau, Yesaya, ini menyatakan kondisi tersebut masih tergolong aman bagi masyarakat secara umum. Pemantauan sementara masih mengacu pada data air quality monitoring system di Skado Hilir sebagai stasiun terdekat untuk memantau kondisi udara di wilayah Sanggau. Meski demikian, masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penurunan kualitas udara di tengah cuaca kering dan resiko kebakaran hutan maupun lahan. DLH juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah yang dapat memperburuk kualitas udara. Berita selanjutnya, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kabupaten Sanggau. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan pentingnya membangun budaya pelayanan prima di rumah sakit guna menghadirkan layanan yang profesional dan juga berprioritas pada kebutuhan pasien.
4: Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan, pelayanan prima harus menjadi budaya kerja seluruh tenaga kesehatan guna menghadirkan pelayanan yang profesional, humanis, dan minim keluhan dari masyarakat. Menurutnya, setiap pasien yang datang ke rumah sakit menginginkan kesembuhan yang cepat serta pelayanan yang berkualitas. K. Karena itu, pihak rumah sakit perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang terencana dan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap perubahan pelayanan rumah sakit yang lebih nyata dan signifikan dari waktu ke waktu.
2: Ya, kita berharap dari waktu ke waktu ada perubahan yang signifikan dari pelayanan. Ya, tetapi kita ambil jalan pintas untuk kita lakukan training. Karena merubah tidak dilakukan training, dan training ini agak sulit. Bisa, tapi cukup makan waktu cukup lama. Nah, harapan kita orang datang ke rumah sakit ini membutuhkan kesembuhan yang cepat dan lain yang baik dari pihak rumah sakit. Ya, jadi pelayanan prima ini dibutuhkan di rumah sakit ini. Sehingga tidak ada lagi orang komplain, ya kan? Tapi kata kuncinya bagaimana menyelamatkan orang yang sakit menjadi dia lebih cepat sembuh.
4: Untuk berharap, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan rumah sakit dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pelayanan semakin baik, rumah sakit diharapkan mampu menghadirkan kesembuhan, kenyamanan, serta kepercayaan yang lebih kuat dari masyarakat. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pembelajaran di SMA Negeri 1 Sanggau tidak terdampak kabut asap. Pelayanan prima rumah sakit kunci keselamatan dan kepercayaan. Saya Fitri, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026, serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Abitia.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku menerawang jauh menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu Sophie Novi.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanala Juo.
0: Butet Sumatera Utara.

0: Apa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya?
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Cik Fitri itu. Semoga sehat selalu ya. Dekat Long ni undang-undang kata tetangga. Yuk, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, Kak Long, request lagu penasaran ya. Aduh, penasaran juga nih lagunya seperti apa. Kembali kami menyapa Anda di layanan telepon kami. Halo, selamat siang.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang, Kak Fitri.
1: Iya, kayak gak asing suara ini. Siapa nih?
2: Ayo, dengan siapa?
1: Hah, siapa ya?
2: Sekian lama kita gak berjumpa, Kak.
1: Yuli, Kak? Ah, ini apa
2: cerita
1: kabar?
2: Dengar kakak di itu, kedua tuh.
1: Gimana Yuli, apa kabar?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah. Cuman cuaca ini, aduh. Panasnya berdengkur.
1: Aduh, panas. Lah, pokoknya. Hati panas.
2: Enggak lah, hatinya masih tenang, adem. Cukup cuaca aja yang panas. Hati itu selalu damai, Kak.
1: Iya. Nah, kalau hati damai lagunya apa nih?
2: Tapi lagunya nih mau lagu yang egois.
1: Egois tuh, Kak. Waduh.
2: Cuman lagu doang.
1: Apa nih?
2: Ingin dengar aja, Kak. Tapi versinya dari Revina Alvira ya, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Salamnya tadi buat Kak Long, Kak siapa namanya tuh? Di Yul. Mama Indah. Ake tadi tuh, Ake itu senang. Bang Eko, Bang Pael. Terus buat siapa lagi ya? Oh, Ibu Bunda Hesti. Terus apa lagi? Bang Lanius, Bang Joto. Udah lama nih gak pernah nyenggol teman nih, Kak. Aku tuh selalu monitor, tapi kadang sibuk, Pak. Jadi gak sempat gabung gitu, Kak. Ya, itu aja lah, Kak. Yang lainnya dirangkul aja.
1: Oke.
2: Oke, terima kasih, Kak Fitri.
1: Oke, terima kasih.
2: Bertugas sampai tuntas panas nih, Kak.
1: Oke. Oke, baik, pendengar tadi ada Yuli dari Sumi Mamang ya, itu request lagu egois ya, tapi katanya hatinya adem ayam aja. Kadang memang gitu ya, pendengar, kita kadang lagunya belum tentu menggambarkan suasana perasaan kita. Kadang kita hanya pengen dengerin lagunya aja ya, bukan menggambarkan suasana hati gitu ya. Tapi ya mungkin kadang-kadang juga orang adalah ya itu galau gitu ya. Tapi ini enggak nih kelihatannya. Tadi suaranya tadi agak ceria-ceria ya, Yulia. Semoga teman-teman juga ceria hari ini ya. Amin. Oke, kita putarkan terlebih dahulu ya lagu-lagu ini. Tapi sebelum kita putarkan, kita kembali mengangkat telepon dulu ya. Barangkali ada salam-salam nih. Halo, Prodangdut.
3: Produk dangdut kita Mbak Fitri.
1: Iya nih, dengan siapa?
3: Biasa orang yang terasi lagi nih, kakek ini.
1: Kakek siapa?
3: Kakek Ririn dari Pengarang.
1: Oh, kakek Ririn.
3: Kita biasa nih bang Mbak Fitri.
1: Hah?
3: Penggemar radio nih.
1: Oh.
3: Menyengat nih Mbak Fitri.
1: Lagi panas menyengat.
3: Lagi istirahat loh.
1: Lagunya apa kakek Ririn?
3: Lagunya anak kampus nih Mbak Fitri.
1: Anak kampus dari siapa tuh?
3: Dari Sani lupa aku. Dari ya anak kampung
1: Oh, anak kampung ya.
3: Lupa penyanyinya lupa.
1: Oke. Okay.
3: Padahal penggemarnya lagu favorit gak itu. Oke, tolonglah Mbak Fitri ya.
1: Oke.
3: Okay. Oke, salamnya Kalong tadi enggak mau nyep salam Kalong nih.
1: Lupa dia.
3: Lupa. Yang lain rangkulnya Mbak Fitri ya.
1: Oke. Okay.
3: Sampai aja tanpa kecuali.
1: Oke. Okay. Oke, pendengar tadi ada Kakek Ririn ya, Kak. Kayaknya semua pendengar yang nelpon kita tadi kayaknya bilang kalau cuaca hari ini panas banget ya, sama. Panas banget nih di kawasan Sabang Merah, apalagi jerebu udah mulai tebal juga untuk pendengar. Kalau pergi kemana-mana kayaknya memang harus pakai masker ya, karena takutnya kalau ada gangguan pernapasan atau yang lainnya. Nah itu bisa dicegah lah dengan menggunakan masker. Dan tadi kita juga udah update informasi terbaru ya. Ada juga sekolah yang udah meliburkan siswanya karena memang asap ini terlalu tebal banget ya. Dan juga belum tahu nih sampai kapan ya. Tadi informasinya dari hari ini sampai 14 Agustus mendatang. Tapi nanti kita akan update lagi informasi lainnya dan juga kita akan sapa pendengar kita nanti di sesi ketiga. Dan setan terus di Pro 1 RRI Sanggau.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah

0: Oke, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, balik lagi di Pro 1 RRI Sanggau. Tadi kita sudah putarkan lagu-lagu dari requestan pendengar. Ada lagu Yuli, Kak Long, dan juga Kakek Ririn. Dan silakan untuk pendengar yang masih ingin request, ya silakan di WhatsApp kami 0811-5756-494 dan juga di layanan telepon 0857-538-103-65. Oke, kita sapa pendengar kita di layanan WhatsApp. Halo, selamat siang.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa?
1: Ini dengan orang Balai Karangan.
0: Orang Balai Karangan, siapa tuh?
1: Bang Jali, dengan Bang Jali.
0: Oh, Bang Jali, apa kabar?
1: Ya?
0: Apa kabar?
1: Kabar alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, kabar baik alhamdulillah. Mau request lagu apa?
1: Lagunya Abang Sayang ya, dari Anis Marcella.
0: Anis Marcella?
1: Abang Sayang dari Anis Marcella.
0: Oke. Salamnya untuk siapa aja?
1: Anis Marcella.
0: Iya, salamnya untuk siapa aja?
1: Oke. Salam-salamnya yang pertama buat Mbak Fitri yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kak Long, Ayah Susah Senang, Aman Sam, Pak Wai, Bik Yul, Pak Boboy, Mbak Yogi, Mbak Ring, Mbak Esa, Bunda Hasni, Bang Belet, Putra Rasulatu, Bunda Natalia, Kakek Panji, Usu Busri, Wan Usu, Tok Uban, Disidas, yang lain dirangkul jak dari Asam Pasir sampai kecuali Mbak Putri yang lagi bertugas. Selamat siang, terima kasih Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Oke, tadi ada Bang Jali ya, bergabung bersama kami dan juga udah request lagu Abang Sayang dari Anis Marcella. Silakan bergabung kembali teman-teman yang mau request lagu ya di hari ini menjelang pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kita sapa kembali ya pendengar kita di layanan telepon. Halo, selamat siang.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, ini dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Halo.
2: Dengan Pak Usu Busri di Sambas.
0: Oke. Pak Usu Busri?
2: Ya, ini dengan siapa?
0: Ah, siapa lah kira-kira?
2: Ya, semoga selalu ya.
0: Ya, amin.
2: Lagunya Terbayang-bayang ya lah, dari Haji Unas Sutra.
0: Terbayang-bayang.
2: Ya.
0: Oke.
2: Nah, salamnya kita rangkul ya lah, tanpa kecuali dari A sampai Z. Semua-semuanya lah penggemar RRI Radio Sanggau ya.
0: Oke.
2: Karena waktunya dah mepet juga. Nah, buat kakak yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Oke, amin.
2: Oh, dangdut, dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Oke. Tadi ada Pak Usu ya, request lagu apa tadi dokter, bayang-bayang. Oke, kita bacakan ya pesan singkat kita di siang hari ini menjelang sore ya. Ada produk dadalah kita dari Paman Sam Balai Karangan. Salamnya buat Kartika, Denpasar, Mbak Miati, Bunda Hesti, Bunda Natalia, Mama Indah, Mama Boboy, Mama Murti, Bu Sonia, Mbak Elsa, Bi Yuli, Mbak Mola, Mbak Dani Sanggau, Mbak Yuli, Kak Long yang baca. Terima kasih banyak. Produk dadalah adalah kita. Selamat siang menjelang sore. Lagunya ini Ilalang ya. Kemudian Pro Dangdut Merdeka, Merdeka. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Senandung Rembulan, vokalnya Tasya Rosmala dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kepuas. Kakak Fitri, selamat siang. Apa kabar ya? Datang lagi dalam acara Pro Dangdut untuk Ai Kepo, Kakek Andin, Pak Belalang, Eko Jamur Sawit, Abu Kocai, Kakek Andin, Kak Dini, Abang Albert, Mora, Kayu Lapis, dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke teman-teman semua ya, pendengar, nanti kita akan putarkan lagu-lagunya. Mungkin gak semuanya kita akan putarkan karena banyak banget ya. Nanti kita akan pilih-pilih lagunya yang mana yang akan kita putarkan. Jadi stay tune terus ya di Pro 1. Nanti kita akan balik lagi ya di day part selanjutnya yang kita akan bacakan di sesi selanjutnya. Di sesi keempat ya, nanti kita akan bacakan pesan-pesan singkat. Stay tune terus di Pro 1 Sangkau.